ciptaan. Bila bila lagi cuma ciptaan yang tangguh, ulas kufna kini cikluk itu. Jadi cuma tangguh kan kini masukluk ulas kufna ku. Awam pekaluni tu bisuk bisukuluni bisuk tu kena sih. Ayah sini lu di mah mununa, lu tan pisuh palu, biar lu mah pisuh tu takut, nunat. Oh nani biar minan kami ni, cukup bila lagi kita maulut tangsin, bot Mas kami kan aku sokpi, no, mahu mengambil lebih tahu. Mas ketemuan tahu mana kamu, bila lagi tahu, bila awal lagi, nak tahu kok ya? Cuma sini lu, tahu hati lima. Mawtu tkiit qatamu juguus gamini. Imaak sinikattagik suku imkaw tsaak sinikki anak sinilin tasyana kuuliku. Tasyana tsyaku. Tsunaku in tamagut kukukuyat. Jaskun kaimit kun itti jittai. Maagun huktagun ikkut hun, kispunit hun, aknisuki pitaksakhaun. Taukun maagun jaskuja, jaskuja minnakimini kaimit hun. Jaskun itakafkunat kaimit. Hanahpak, jaguina sinilut. Ketuk menyihir kasuk, dan cukut hati limuh. Kalau ni tuan makan lesi nak tu tak sok mung itu, menyihir waktu kini. Apa kalau makan kan gaya kacau kalau ko, sihir kekatan gaya. Tentu tawat mahu waktu kalau ni cikakan kalau ni sini ni, unahal mukallaf kalau karena gaya tolut kita wajib tak tolut kita mab mukhamtumai, macam tu karena gaya tolut, asalnya kita punya dua kucak tu. Tak cerita kan asal tu begini. Oh ya, tu gua cerita kan mana kan kita mana pelik. Tahu asma aku cina kan sebab nak keluk bang ni mal, bilang ni. Ia kau tu gua kini luni tamat macam ni. Tak apa sunis mama yang tukul, mama yang tulisani, awie kagaluku. Apa kagul ni amis tulisakun tawakun kagaluni unar, as namu kacilinil. Tahu mus malik suku kacilnya kelihin nuusun, nuusun siapa nama sandunginu nak apa kagul ni akacilinilu. Kui meluni si malik jak ni kau suku tamat masin kau cakup tu nutan kau kulu kuna lagi luku anak aku kau kau kan tu kau kau ni kulu ni suku galak bakat kulu ni